0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hang punya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Oh. Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni?
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni Haji?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu aku layan. Layan buat. Aku tak tahu ni ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat. So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang takti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo. Dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting tak. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak nak sekolah apa semua, so dia ada duit RM100 yang nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua. Dia suka buka. Okay. Apa? Dia panggil set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia. Masak burger ke. Dia tak perlu lah. Nak kena program. Dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Dan sebab zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu. Tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97. Orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Amir Kusin lah, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Sekarang kita layan playlist Rakita. Rabu Rock Hujan FM.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
0: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
0: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
0: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya,
0: ada rasa macam tak patut, ataupun hang rasa macam risau, hang rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni, ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
0: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Macam
0: okay.
1: Dia macam dia semak. Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam, tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam okay. Ni apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam, aku akan tengok setakat orang buat dengan AI je. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada final punya benda tu kan. So itulah.
0: So ini yang adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya ni lah. Hang kena, kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition? Ataupun memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, actually dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, bina radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil dah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, polis jadi itulah, jadi polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya nak jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi tipulah inilah ni. Tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day.
0: Okay.
1: So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar
1: lah. Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay buatlah dia cakap. Yeah, I'm sorry I wasn't 12. Ya Allah, tuanku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni, dia cakap, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: 16 tahun kan waktu
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak. Asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okeylah tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Viral hari ni. Kita share sekarang di POV On Air.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Tepat 9.04 minit pagi, kita buka tirai On The Way Rakita hari ini bersama Atta dan juga Akilah. And of course, hari ini Rabu Rock Rakita Special. Kita sajikan lagu-lagu hujan selama satu hari, sempena dengan Hujan FM menyambut 20 tahun ulang tahun hujan. Dan juga kalau anda berada di mana saja sedang layan lagu-lagu hujan, jangan lupa ambil gambar ataupun ambil video, post di media sosial anda dan tag rakita.my untuk kita menjadi salah satu sejarah dalam sambutan 20 tahun ulang tahun hujan.
2: Alright, that's the excitement about hujan. Tapi today dalam On The Way, especially dalam POV, kita nak bincangkan tentang rumah dan juga office, jaraknya dekat atau jauh. Because ramai orang rasa ini adalah perkara kecil, but it has a big impact on you on a daily basis. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu ini.
1: Ke selatan dari hujan, untuk hujan di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Hujan dengan kembara. On the way, Rakita. Yes, kita juga bercakap tentang kembara. Soal tempat kerja dan juga tempat tinggal kita. Jaraknya bagaimana dan apakah kesan-kesannya kepada diri kita?
1: Rupanya ramai yang relatable lah dengan rumah dekat dengan tempat kerja itu satu nikmat Tuhan. Itu betul dan tepat sekali Atoy, sebab I pun duduk dekat dengan tempat kerja sekarang ini. Dan I rasa it gives me a lot more time untuk buat banyak lagi aktiviti untuk diri I. Barulah kita boleh achieve work-life balance. Ada juga yang setuju daripada love_alovera di Threads. Dia kata, yes, for the past 7 years, jarak rumah ke office 30 km bersamaan dengan 1 jam travelling. Kalau balik kerja nak angkat sebatang sudu pun tak larat. Tapi sebab masa tu nak jimat. Then decided to pindah, jarak rumah ke office sekarang 15 km, which is equivalent to 25 minit travelling. Balik kerja siap boleh gym, tennis, kemas rumah, window shopping. Tapi living cost naik about 40%. I mean, sometimes kita kena pilih lah mana yang lebih penting dan mana yang lebih memberi nikmat. Tapi of course ada sacrifice lah.
0: Sebenarnya apakah jarak paling ideal untuk pergi office daripada rumah? Jarak daripada tempat kerja dan juga tempat tinggal kita. Lepas ni kita akan kongsikan, tapi kita layankan dulu Pemicu Gila. Special Hujan FM. Music lain, fikiran lain.

0: biarkan saja. Anda terus layan playlist istimewa Rabu Rock hari ini, Hujan FM, sempena dengan ulang tahun ke-20 Hujan POV on air pada hari ini. Kajian kes berkenaan dengan jarak yang paling ideal daripada rumah ke tempat kerja.
1: Macam Kila cakap tadi, kadang-kadang kita ambil benda ni sebagai satu benda remeh, but it has a big impact on us on a daily basis. Jadi based on satu case tadi, the ideal one way commute to the office adalah 20 ke 30 minit ataupun kurang lagi daripada itu. Sebab studies found that siapa yang duduk dekat dengan office, travel kurang, ada better job satisfaction and better overall mental health. Kalau kena travel satu jam ke atas, sebenarnya akan membuatkan seseorang itu kurang untuk concentrate di tempat kerja and contribute to higher blood pressure and general life dissatisfaction. Tapi sekarang ni kita dah ada kombinasi work from home dan juga work from office. Jadi kebanyakan pekerja di Malaysia memang kalau boleh cari kerja yang ada work from home, di mana mereka boleh set up dan kurangkan waktu travel ke office. Tapi semua ini ada financial trade-off dia. Sebab kadang-kadang orang duduk jauh untuk nak jimat duit, ada yang duduk dekat tetapi diorang okay untuk spend a little extra. Jadi ikut kepada kemampuan dan kesenangan masing-masing.
0: Sebab itulah pernah kita katakan, sebenarnya work from home ini ataupun bekerja dari rumah ini sebenarnya satu dasar yang memberikan kan juga satu impak yang positif. Saya sendiri sebagai pekerja yang ada masa untuk bekerja dari rumah agak merasai kesannya, sebab jarak antara tempat kerja dengan tempat tinggal boleh dikatakan dalam satu jam perjalanan. Tapi ada dua hari yang kita disarankan untuk bekerja dari rumah, dan sebenarnya perkara itu saya tidak boleh tolak, kesannya agak baik. Karakter tantangan di On The Way Rakita. Playlist Rabu Rock istimewa Hujan FM. Music lain, fikiran lain.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
0: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.

0: Kita nak teruskan lagi POV on air pada hari ini, dan kita dah bercakap tentang situasi tempat kerja dan tempat tinggal, apakah jarak paling ideal, dan juga kajian kes berkenaan dengan perkara ini. And right now kita nak dengarkan perkongsian daripada pendengar kita. So apa ceritanya, Alisa, berkenaan dengan jarak tempat tinggal dengan tempat kerja?
1: Okay, specialnya Alisa ni dia ada naik 4 transport hanya untuk sampai ke office hari-hari. How does that go?
2: I tinggal di Semenyih. Selalunya hari-hari untuk pergi kerja, I akan pergi ke MRT Sungai Jernih. I akan park dekat situ sebab itu adalah antara MRT yang mudah untuk dapat parking. Saya akan naik MRT dari Sungai Jernih sampai pasar sini. And then I akan tukar naik LRT Kelana Jaya sampai ke Bangsa. Lepas dah sampai Bangsa, usually I akan tukar naik bus Rapid KL pula untuk sampai ke office. Usually perjalanan dari rumah sampailah ke office akan ambil around 1 jam 45 minit macam tu.
1: Wah, tu dah kira macam 2 jam tu hari-hari dia travel untuk ke kerja saja. Kalau bos dia tak appreciate, I tak tahulah.
0: 1 jam 40 minit satu hal berkenaan dengan masa. Effort dia untuk naik beberapa pertukaran public transport tu, Kila. Wow, contoh wanita yang perkasa ni.
1: Dia bukan naik train je, dia naik bus.
0: Betul.
1: In between exchange tu mesti kena jalan. Wow, effort betul. I harap company dia appreciate lah dia punya presence, sebab effort yang dia put in every day. Itu baru pergi, balik pun lebih kurang sama, 4 jam hanya untuk pergi dan balik daripada office.
0: Tapi mungkin ada sebabnya kenapa dia terus menjalankan rutin itu sehari-hariannya, dan ataupun mungkin dia seorang yang willing untuk travel agak jauh sikit dan agak naik banyak public transport. Tapi apa pun, mungkin lain orang lain pendapatnya. Macam mana pendapat anda, boleh kongsikan di rakita.my. Kita nak teruskan lagi playlist Rabu Rock istimewa hari ini, Hujan FM dengan Jika Sempat. On the way, Rakita, music lain, fikiran lain. Jika

0: teruskan layan playlist istimewa Rabu Rock hari ini. Hujan FM sempena dengan ulang tahun ke-20 Hujan. Dan POV On Air kita nak teruskan dengan mendengar pendapat daripada orang lain berkenaan dengan isu jarak dari tempat tinggal ke tempat kerja.
1: Ada yang cakap mostly duduk jauh atas sebab budgeting and duduk rumah parents. So ada satu perkongsian daripada I just don't care anymore, the threats. Dia kata bila jauh ni, draining energy, bersesak waktu peak hour and then lama. Masih dalam Selangor tapi jalan pergi kerja tu almost 2 jam. Ada juga lah yang komen kat bawah tu. Aina Aisyah tanya, how long have you been doing that? Mental okay ke? And macam mana boleh bertahan untuk masih kerja situ walaupun almost 2 jam pergi kerja?
0: Because I love my job. Sebab itulah masih lagi kita bertahan walaupun tempat tinggal dengan tempat kerja tu jaraknya agak jauh. Apapun, terbitkanlah sebesar-besarnya keikhlasan dalam kita menunaikan tanggungjawab kita, memenuhi amanah dan juga dalam menyempurnakan komitmen kita sehari-harian. Okey, saya doakan anda semua urusannya dipermudahkan dan kita akan kongsikan sebentar saja lagi berkenaan dengan Bob Culture. What is that? Terus dengarkan Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Teruskan untuk layan Hujan FM di Rabu Rock Rakita istimewa pada hari ini sempena dengan ulang tahun ke-20 Hujan. Kita akan berganjak ke jam yang terbaru. Kita ada Wisil,
1: di mana kita akan bercerita tentang sukan, tapi bukan the typical one. We'll dive deeper. Nak tahu pasal apa hari ini? Katanya sportswear. Huh, interesting, isn't it? Jadi kena terus kekal di 107.9. Music lain, fikiran lain.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Hari ini kita nak sentuh berkenaan dengan soal pakaian yang dipakai untuk aktiviti sukan.
3: Yang sentiasa dimodelkan oleh atlet-atlet. Tetapi pemilihan jenis ataupun sportswear designer besar tu ke, demand fans ke atau teknologi? Sebab dah makin banyak sports brand, pening nak selarikan demand design and insert teknologi sekaligus. So itu yang kita nak bincangkan sekejap lagi.
2: Kita teruskan Hujan FM di Rakita hari ini. Miri, on the way Rakita, music line, fikiran line.

0: Berlari dan mati dari hujan untuk Hujan FM special Rabu Rock pada hari ini. Dalam Whistle, kita nak borakkan berkenaan dengan pemilihan jersey ataupun sportswear design nombor satu ke, demand fans ke, atau teknologi.
1: Selalunya bila kena pilih antara tiga ini, this is when sports brand pening kepala. Dan ada satu brand sukan ni menggunakan material yang hanya seberat 72 gram featuring recycled polyester blends and four-way stretch technology untuk unrestricted movement. Cumanya, dah banyak kali dah happen di mana baju atlet terlalu nipis dan selalu koyak atas padang. Even World Cup kali ni pun dah 4 kali. Jadi brand sukan ini sendiri tampil dan explain, dia kata football ni adalah satu high contact sports. Jadi baju-baju boleh get affected, especially bila jersey tu are subject to severe force or extreme physical stress. Paling penting sekali, these instances do not impact player performance. Betul, tak impact player performance. Akan tetapi, kalau sikit-sikit retas, sikit-sikit koyak, itu juga boleh merensakkan pemain-pemain sukan, betul?
0: Ada satu brand lain pula, dia didesak oleh peminat-peminat untuk keluarkan balik baju versi retro baggy yang popular pada zaman 90-an. Kita akan kongsikan sebentar lagi. Kita layankan dulu Kau dari Hujan di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Kau.

0: Itu dia Hujan FM. Kita teruskan dengan Perindu Kalbu di On The Way Rakita. Wisel masih lagi nak bercakap tentang pemakaian ataupun sportswear, yang mana ada satu brand ni terkenal dengan baju retro baggy pada zaman 90-an. Namun kini selalu kena desak dengan fans untuk keluarkan balik baju zaman tu.
1: Tapi brand ni dia dah come out juga untuk bagi explanation, di mana sekarang ini fokus diorang memang untuk football heritage. Termasuklah the return of trefoil logo on away jerseys, while ensuring all performances kit are built on a foundation of eco-friendly, high-performance recycled polyester. Tapi bijaknya brand ni, dia selarikan dengan teknologi kini dan kegunaan harian sekarang dari segi cutting dan juga relevancy. Even koleksi baru diorang pun untuk World Cup tahun ini, dia hanya ambil elemen logo retro sahaja sambil digabungkan dengan newly fresh design.
0: Adakah anda peminat JC-JC retro baggy pada tahun 90-an itu, ataupun anda memang selesa mengenakan JC yang dikeluarkan pada waktu sekarang dengan ada teknologinya, dengan ringannya dan mudah untuk bersukan? Nyatakan pilihan anda di social media rakita.my sambil kita terus layankan playlist Hujan FM sempena dengan ulang tahun ke-20 Hujan. Ini dia, Ada Di Sini. On The Way Rakita, music lain, fikiran lain.

0: 20 tahun hujan masih buat kita nyanyi sama-sama. Rabu Rock Hujan FM.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.

0: On the way Rakita, dalam Whistle hari ini kita nak tukar POV sikit. Kita nak bercakap berkenaan dengan pakaian sukan, tetapi dari kacamata seorang peminat pengumpul jersey. Dalam banyak-banyak jersey yang dia miliki, jersey mana yang takkan dia jual?
1: Tak, ada satu. Saya takkan jual sebab saya ada misi nak frame kan jersey tu.
0: Okay.
1: Jersey champion Malaysia AIF.
0: Okay.
1: 2010. Dah siap sign lah. Saya nak kumpulkan setiap sign player.
0: Okay.
1: Dekat zaman tu.
0: Okay.
1: Dan saya frame kan lah.
0: Setakat ni dah dapat?
1: Setakat ni 5.
0: Oh, 5 player?
1: Baru 5.
0: Okay, baru 5. Okay. Tapi dah ada players, dah ada signed players yang main 2010 yang menang FF. Katalah dah dapat. Misi tu dah terlaksana lah. Okay. Saya tak tahu, ini kita cakap okay. Normal as manusia lah. Kita akan ada satu time yang kita rasa macam okay, kita dah dapat dan kita nak settle down kan. Masa abang akan jual juga tak jersey tu?
1: Takkan jual. Sebab tu antara trofi yang Malaysia satu-satunya menang. Tak ada lagi AFF yang kedua. Tak ada lagi Piala Asia.
0: Belum. Okay.
1: Piala Dunia pun belum.
0: Okay.
1: Itulah yang terbesar trofi Malaysia pernah menang.
2: Itu dia kata-kata daripada Bro Azhar, pengumpul jersey. Tapi apa yang buat I rasa tertarik bila dia kata Malaysia di dalam itu, di mana semangat tu masih ada.
0: Yes, dan untuk tahu cerita penuhnya, boleh dengarkan kembali episod bersama dengan Bro Azhar untuk Rakan Ekspresi My Sukan Corner. Boleh check out dekat YouTube rakita.my. Jom kita teruskan playlist Hujan FM pada hari ini dengan Kuala Lumpur. Music lain, fikiran lain.

0: Untuk anda yang nak tahu lebih banyak tentang dunia sukan, jangan lepaskan peluang untuk dengarkan kembali episod-episod Rakan Ekspresi My Sukan Corner di YouTube rakita.my. Macam tadi, kita dengarkan daripada Abang Azhar berkaitan dengan minatnya dalam mengumpul jersey.
1: Sebenarnya saya minat bola telah usia muda, dalam 6 ke 7 tahun. And then the first team yang saya suka, of course, Liverpool.
2: Yes.
1: The first game yang saya tengok, Arkley lawan Manchester United.
2: Oh, okay.
1: And then time tu Manchester United ada semualah, David Beckham, ada Neville Brothers.
2: Modern class lah waktu tu.
1: Yes, class of 90.
2: Class of 92.

0: itu, yes. Tapi saya tertarik dengan Liverpool sebab dia orang punya defensive discipline semua cantik, sedap lah. And then Liverpool kalah game tu. Tak silap saya 3-1.
1: Okay.
0: Tapi saya melekat dengan Liverpool sebab dia orang punya semangat bertahan tu lain macam. That's why saya start Liverpool.
1: Okay.
0: Walaupun time tu bukan glory days.
1: Okay.
0: Bukan zaman travel.
1: Belum. Dia belum lagi waktu tu.
0: And then saya terpaksa menunggu berapa tahun lamanya untuk kita menang Premier League.
1: Yeah.
0: Silap time COVID lah.
1: Betul. Ciri-ciri peminat Liverpool adalah setia, bang.
0: Betul.
1: Itulah kita.
2: Itu baru snippet. Nak tengokkan video penuh, boleh saksikan di YouTube rakita.my. Rakan Ekspresi My Sukan Corner. Dan kalau rasa nak layan true audio, boleh check out juga podcast-podcast di Spotify rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Mewa. Hujan FM menemani anda satu hari suntuk kita sediakan playlist penuh dari hujan. Dan kejap lagi untuk featuring your playlist, juga kita akan berbicara tentang hujan yang meraihkan ulang tahun ke-20. Dan kita nak fokus kepada konsert yang bakal berlangsung pada hari Sabtu ini.
1: Jadi kita menyeru semua Rangers, where you at? This is where you trying to zoom in dan layan FYP selama sejam. Dan inilah waktunya untuk request lagu-lagu hujan favorite you all semua. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar channel. Stay terus di 107.9, music lain, fikiran lain.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Satu hari, hari ini kita sediakan playlist Hujan untuk Hujan FM Rabu Rock istimewa sempena dengan ulang tahun ke-20 Hujan. Dan juga kita nak ingatkan, kalau kata anda sedang dengarkan Rakita, demi melayan lagu-lagu Hujan sepanjang hari ini, jangan lupa untuk ambil gambar, ambil video, post di social media anda, dan kami akan repost kembali untuk kita menjadi antara yang terlibat dalam sejarah 20 tahun Hujan.
3: Dan inilah waktunya untuk korang semua request lagu-lagu favourite Hujan, sebab di satu jam ini kita akan mainkan request-request lagu daripada you all semua. Let's kick off with the first one.
2: Gundah di FYP featuring your playlist Hujan FM. Hari ini istimewa Rabu Rock. Music light, fikiran light.

0: Alright guys, Sabtu ini kita akan sama-sama menikmati konsert Hujan 20 tahun yang mana dikatakan 45 lagu confirm mereka akan perform, dan Rakita memilih hari ini Rabu Rock untuk memainkan lagu-lagu Hujan daripada 6 pagi sampai 12 tengah malam, dan korang make sure detect lagu mana yang korang nak dengar Sabtu ini dan nak sing along sama-sama.
1: Mana tahu mungkin ada a few lagu Hujan yang mungkin korang tak pernah dengar tapi hari ini terdengar di Rakita. Jangan lupa untuk tangkap gambar, post di story dan tag rakita.my. Bukan itu sahaja, dah keluar pun satu notis di mana konsert akan bermula jam 8 malam. Disuruh untuk datang awal supaya mampu mendengar kesemua 45 lagu, dan gate pun akan dibuka pada pukul 4 petang. Pukul 2:30 boleh dapatkan tiket fizikal serta wristband.
0: Dan kejap lagi kita nak kongsikan, bandmate Hujan semua buat preparation bukan sekadar muzik sahaja tetapi turut melibatkan fitness sebab nak henjut 45 lagu ni. Sekejap saja, Hujan FM istimewa di Rabu Rock, Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Teruskan guys, lepak di Rakita sepanjang hari ini untuk layan playlist Hujan FM sempena dengan ulang tahun ke-20 Hujan. And right now, dalam featuring your playlist FYP, kita tengah borakkan berkenaan konsert yang bakal berlangsung pada Sabtu ini. Dan Kila, preparation bukan hanya sekadar praktis lagu-lagu sahaja, tapi mereka juga fokus daripada sudut fitness.
1: Itu sangat penting sebab fitness yang akan menentukan stamina. 45 lagu bukan sikit-sikit. Tapi kita dengar sendiri apa yang diorang praktis untuk mantapkan fitness diorang daripada AG Coco.
2: Dengar kata banyak lagu akan main.
3: 45 lagu.
2: 45 lagu. Jay, macam main 45 lagu. Korang kan? Korang, ampah as a band eh. Ada macam masuk kelas fitness ke?
3: Oh ya, Noh ajak semua ambil start fitness. Aku hanya mampu main bola tiap minggu sekali tu je lah. Sebab aku memang banyak masa tu, banyak kerja kat studio.
2: Okay.
3: Aku rasa memang aku akan main bola sungguh-sungguh lah. Aku akan panggil tim-tim yang power-power tiap hari Senin. Lawan. Supaya aku ada.
2: Yang ada.
3: Bila aku kan defender kan.
2: Okay.
3: Aku biar bola-bola aku nak kena ligan lah.
2: Okay. Faham. Oh, maknanya kena ada je lah fitness punya.
3: Kena. Sebab Noh dengan A mengkuasa yang paling
2: fit lah.
3: Kena fit lah.
2: Paling fit ke? Paling kena fit?
3: Kena fit. Sebab kena fit. Untuk main drum 45 lagu sebagai arm. Tak boleh lah. Tapi arm bagitahu dia dah start by cycling sehari 60 kilo kata.
2: Oh, sehari 60 kilo?
3: Tapi Noh memang mengamalkan
2: gaya hidup sihat.
3: Gaya hidup itu.
2: Okay.
3: Izzat dengan aku tak tahu. Izzat cari geng. Aku teruskan main bola je lah.
0: Begitulah persiapan yang mereka lakukan. Sebab untuk perform konsert solo dengan 45 lagu, ush, memerlukan tenaga dan juga stamina yang cukup besar tu sebenarnya Kila.
1: Dan bukannya individual punya konsert tau. It's a band punya konsert. Jadi semua orang kena ada dekat tahap yang paling fit supaya boleh perform 100% untuk peminat-peminat Hujan Sabtu ini.
0: Alright, and next kita nak borak berkenaan dengan wave yang kita boleh lihat di social media. Semakin hampir dengan hari Sabtu, semakin hampir dengan hari konsert, semakin banyak perkara yang diperbualkan. Antaranya tentang cover album Hujan Mencari Konklusi. Kejap lagi kita bualkan, layankan dulu Bahagia di On The Way Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: hujan dengan biarkan saja. Hari ini playlist Hujan FM sempena dengan Rabu Rock dan kita nak sama-sama menyambut ulang tahun ke-20 Hujan. Kita nak cerita pasal satu posting dari Hang Dimas dekat laman Threads yang mana menunjukkan behind the scene sebelum jadi cover album Mencari Konklusi. Rupa-rupanya muka insan bertuah itu adalah Uli Muhammad yang merupakan salah seorang ahli Grey Sky Morning dan juga Orkes Ehizadin.
1: Mungkin ramai yang tak tahu about this fun fact. Ada juga mungkin yang dah tahu. Jadi ramailah yang berinteraksi dengan Hang Dimas di Threads. Antaranya Uli sendiri yang kata this is crime, man. Sebab ada juga yang komen mengatakan muka Uli untuk cover album itu mengingatkan mereka pada seorang wanita yang pernah viral satu ketika dahulu. So you guys can check out Hang Dimas punya posting di Threads. Dan kejap lagi kita nak dengarkan daripada Uli sendiri tentang cover album Hujan ini.
0: Layankan dulu rantai rasa Hujan dalam playlist Hujan FM istimewa sempena dengan ulang tahun ke-20 Hujan di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
2: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Itu dia Hujan dengan Neon di On The Way Rakita hari ini. Rabu Rock, playlist istimewa sepanjang hari, lagu-lagu hujan dalam Hujan FM. Dan kita nak bercerita pasal art cover untuk album Mencari Konklusi. Muka Uli Muhammad, posting dari Hang Dimas yang reveal benda ni dan sedang dibicarakan di laman thread. Tapi kita tak nak buat-buat cerita, kita nak dengar langsung daripada Uli Muhammad. Apa cerita tentang cover album Mencari Konklusi ni?
1: Okay, nak dijadikan cerita macam mana muka aku ni jadi cover art untuk Mencari Konklusi. Masa tu kita orang tengah kerja, Karim ni datang studio nak tangkap gambar dekat, dulu kat masa ni tu ada White Studio. White Studio kan, so nak tangkap gambar kawan-kawan bersama rakan-rakan. Lepas tu si Karim ni suruh aku pakai baju perempuan. Aku pun pakai lah baju perempuan, masa dia pun tangkap lah gambar. Lepas tu aku tak tahu pun itu gambar tu untuk album lah. Aku rasa gambar tu macam untuk profil, macam ni lah member nak shoot kan, profil-profil apa-apa gambar yang art-art teruk ni kan. Dan tak ada pun macam okay,

0: Alright guys, sepanjang dengarkan Hujan FM pada hari ini, Rabu Rock Special, jangan lupa untuk snap gambar, ambil video, post di IG story ataupun di social media anda dan tag rakita.my. Kami akan repost untuk kita sama-sama meraihkan 20 tahun perjalanan Hujan.
1: Dan jangan lupa untuk follow juga semua platform social media rakita.my, Instagram, Facebook, Threads dan juga TikTok, untuk kita meramaikan, meraihkan lagi anniversary Hujan 20 tahun. Music lain, fikiran lain.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Rang undang-undang bagi meminda Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dalam kurungan Akta 792 memperluas pemakaian akta itu bagi kesalahan yang dilakukan di luar negara oleh individu yang mempunyai kaitan dengan Malaysia. Menurut naskah RUU itu yang dipaparkan di portal Parlimen hari ini, pindaan Seksyen 3 Akta berkenaan menjadikan kesalahan yang dilakukan di luar wilayah boleh disabitkan di bawah akta itu jika dilakukan terhadap kanak-kanak warga negara Malaysia atau pemastautin tetap Malaysia. Pindaan itu juga menetapkan akta tersebut turut terpakai bagi kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang dilakukan oleh warga negara Malaysia atau pemastautin tetap Malaysia di luar negara. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Okay, specialnya Alisa ni dia ada naik 4 transport hanya untuk sampai ke office hari-hari. How does that go?
2: I tinggal di Semenyih. Selalunya hari-hari untuk pergi kerja, I akan pergi ke MRT Sungai Jernih. I akan park dekat situ sebab itu adalah antara MRT yang mudah untuk dapat parking. Saya akan naik MRT dari Sungai Jernih sampai pasar sini. And then I akan tukar naik LRT Kelana Jaya sampai ke Bangsa. Lepas dah sampai Bangsa, usually I akan tukar naik bus Rapid KL pula untuk sampai ke office. Usually perjalanan dari rumah sampailah ke office akan ambil around sejam 45 minit macam tu.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita akan sama-sama menikmati konsert hujan 20 tahun yang mana dikatakan 45 lagu confirm mereka akan perform, dan Rakita memilih hari ini Rabu Rock untuk memainkan lagu-lagu hujan daripada 6 pagi sampai 12 tengah malam. Dan korang make sure di tag lagu mana yang korang nak dengar Sabtu ini dan nak sing along sama-sama.
2: Mana tahu mungkin ada a few lagu hujan yang mungkin korang tak pernah dengar, tapi hari ini terdengar di Rakita. Jangan lupa untuk tangkap gambar, post di story dan tag rakita.my. Bukan itu sahaja, dah keluar pun satu notis di mana konsert akan bermula jam 8 malam. Disuruh untuk datang awal supaya mampu mendengar kesemua 45 lagu. Dan gate pun akan dibuka pada pukul 4 petang. Pukul 2:30 boleh dapatkan tiket fizikal serta wristband.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: playlist Empayamu hari ini. Rabu Rock Hujan FM.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Rahadian.
10: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
11: Kita nak dengar langsung daripada Uli Muhammad. Apa cerita tentang cover album Mencari Konklusi ni?
12: Okay, nak dijadikan cerita macam mana muka aku ni jadi cover art untuk Mencari Konklusi. Masa tu kita orang tengah kerja, Karim ni datang studio nak tangkap gambar dekat, dulu kat masa ni tu ada White Studio. White Studio kan, so nak tangkap gambar kawan-kawan bersama rakan-rakan. Lepas tu si Karim ni suruh aku pakai baju perempuan. Aku pun pakai lah baju perempuan. Masa dia pun tangkap lah gambar. Lepas tu aku tak tahu pun itu gambar tu untuk album lah. Aku rasa gambar tu macam untuk profil, macam ni lah member nak shoot kan, profil-profil apa-apa gambar yang art-art teruk ni kan. Dan tak ada pun macam okay, kita meeting kan, okay kita buat macam ni, tak ada. Ni yang member cakap, eh Lee, jom lah shoot lah. Okay, jom on. Dan habis je daripada Karim shoot tu, dan dia bagi tahu lah, dia cakap apa ni, ni aku nak try nak buat untuk album kot. Macam tu aku pun macam ha, okay. Dan dia teruskanlah dengan art-art yang dia nak buat tu. Tu lah, pendek je cerita dia. Bila album tu keluar, so baru aku nampak lah art tu, apa yang dia nak sampaikan. Dan Mencari Konklusi tu pun, album Mencari Konklusi tu pun one of the best album lah dalam banyak-banyak album. Dan album tu juga yang bawa hujan.

0: pergi jauh, berjauh lagi lah. So I'm proud of my face, bro.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Kepada anda yang tertanya-tanya macam mana nak dengarkan Rakita andai kata berada di luar Lembah Kelang, jangan risau, boleh stream di rakita.my dan juga
1: melalui aplikasi MyTV Mana-Mana dan juga Audio Plus. Dah kata pun MyTV Mana-Mana, di mana-mana pun boleh layan kami secara online, alright? Music lain, fikiran lain.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.my. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Masuk je tengah hari,
1: perut dah start sound check.
0: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur, dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat lepak untuk Stop Petang. Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni hari Rabu. Playlist Rabu Rock memang syurga untuk geng-geng Ranger sekalian. Sebab hari ni kita mainkan fully lagu-lagu hujan daripada semua album untuk kita raikan ulang tahun ke-20 hujan sebagai sebuah band dekat Malaysia ini. Korang ada gerak tak nanti weekend ni? Kalau gerak nanti jangan lupa tag kita orang. Okay? Rakita.m. Okay, awal-awal ni kita ada apa ni?
2: Awal-awal ni kita ada skor. Alright, kita nak melangkah masuk ke dalam berita-berita yang menarik tentang dunia-dunia sukan. Tapi sebelum itu, kita nak tease sikit lah. Kita ada berita tentang Abang Do kita. Teruskan bersama kami, hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita nak borak cerita sukan dalam skor dekat sini. Okay, kita ada cerita berkenaan tentang abang Do kita ni.
1: Betul, Captain Portugal Cristiano Ronaldo sekali lagi membuktikan sentuhannya masih berbisa apabila beliau meledakkan 2 gol untuk membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kumpulan K Piala Dunia 2026. Ronaldo kan Bob, dia membuka jaringan seawal babak pertama sebelum menambah gol kedua selepas rehat sekaligus menutup mulut pengkritik yang meragui kemampuannya di pentas dunia.
0: Alright, sama-sama catat nama sebagai penjaring ialah Rafael Leao dan juga Bruno Fernandes. So, melengkapkan lagi kemenangan bergaya skuad kendalian Roberto Martinez ni. So, keputusan ni meletakkan Portugal semakin hampir untuk sahkan tempat kepusingan kalah mati manakala Abang Do kita terus membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk terus menjadi watak utama buat negara. Alright, so kita tengok lagi next game macam mana, adakah mampu lagi mengeledakkan gol. Sama-sama kita saksikan, okay? Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Alright guys, sama murah untuk skor di mana kita ada satu cerita yang agak kurang enak untuk geng-geng yang minat main games. Lords of the Fallen 2. Apabila pembangun untuk game ini iaitu CI Games mengumumkan permainan itu ditunda untuk tahun 2027. So walaupun sebelum ni dijadualkan akan korang boleh dapat untuk penghujung tahun 2026. So according diorang punya developer cakap, keputusan itu dibuat bagi memberi lebih masa kepada pasukan untuk memperkemaskan gameplay, meningkatkan prestasi permainan dan juga memastikan pengalaman yang lebih berkualiti ketika diorang launching nanti.
1: But no worries, the gaming community sentiasa positif sebab walaupun everyone terpaksa menunggu lama, ramai peminat melihat penangguhan ini sebagai langkah yang positif memandangkan industri permainan kini. Diorang lagi mengutamakan kualiti berbanding melancarkan game yang belum, you know, betul-betul siap. So Lords of the Fallen 2 dijangka hadir dengan sistem pertarungan yang lebih pantas, dunia yang lagi luas and also co-op mode yang dipertingkatkan apabila it's kena dilancarkan pada tahun 2027 nanti.
2: Rakita 107.9.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos, kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2025.

0: Alright guys, kita akan sambung lagi lepak kita untuk kita layankan frekuensi fikir pula. Selepas ini kita nak fikir-fikirkan. Sambil korang layankan playlist hari ini, kita dedicate khas untuk 20 tahun anniversary band Hujan.
1: And if you're wondering macam mana ada satu band tu boleh sustain for 20 years, jangan risau, di frekuensi fikir we're gonna spill the sauce and also the secrets to how a band can maintain its relevance. Alright, stay tuned with us hanya di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Frekuensi fikir hari ni kita nak ajak korang semua fikir-fikir hari ni berkenaan tentang, ya, kita tengok hujan bakal meraihkan 20 tahun dekat stadium hoki weekend ini. So kita terpanggil dekat frekuensi fikir ni nak borak macam mana sesebuah band itu boleh sustain merentasi sehingga 20 tahun. Ada band 30 tahun macam couple. Satu perjalanan yang bukan mudah, tetapi kita percaya mesti ada a plan dan juga business module, kerangka framework yang diorang dah susun untuk pastikan diorang ni sustain untuk satu masa yang sangat-sangat lama.
3: Alright, and that is a beautiful big question, Bob. Sebab kita nak mempersoalkan kenapa sesetengah creative entities diorang boleh survive gila-gila kau-kau punya smash past the 20 year mark and also completely outlive the algorithm, tidak kira generasi komuniti pendengar, diorang punya generasi music trend yang diorang terpaksa lalui, and also macam mana diorang boleh still memperketatkan diorang punya DNA. Alright, we're going to talk more about this hanya di Frequency Fikir.

0: welcome back guys dekat Frequency Fikir. And today we want to dedicate our talk set kan to honor the bands yang dah sustain and also dah maintain their relevance for more than 20 years. Yeah, for example, Bob dah katakan tadi a few examples, right? Macam couple, diorang dah sustain and maintain their relevance for 30 years. And upcoming, you know, kita nak tengok Hujan, diorang nak celebrate diorang punya 20 year anniversary as well. So we want to dive deep into this agility pivot, right? In which macam this particular bands, what they have set a particular blueprint for us to follow is that their product consistently evolves, tapi DNA dia masih sama. So we can see that they practice product lifestyle management and also aggressive R&D. Sebab research and design ni penting, sebab bila you keluarkan satu produk tu, you kena make sure dia tepat dengan the environment ataupun trend yang consumer you suka. But that's the thing, kita tak boleh nak harapkan satu minimum viable product yang sama untuk survive selama 2 dekad. Market akan sentiasa matang and also kita akan experience consumer fatigue. So kalau kita tak boleh nak adapt dengan kepenatan ataupun kebosanan consumer, confirm brand dan juga band itu memang tak boleh nak sustain. So here's the thing, kita tolak tepi nostalgia act punya trap. Kita tengok this particular bands, diorang tak buat rekod yang sama 2 kali. Sound diorang membesar sekali dengan artis tu.
1: Alright, so kita boleh jadikan Hujan juga sebagai contoh. Kalau kita tengok diorang punya album-album, setiap album berikan kita sound-sound yang sangat-sangat different. Termasuk juga kita pernah tengok Hujan bernaung dengan rekod label, tetapi dari segi DNA dan juga music direction diorang, creatively diorang tak tukar walaupun bernaung di bawah rekod label. Walhal kita tengok banyak band-band lain bila dah masuk rekod label, diorang dah mula ada kegoyahan dari sudut DNA dan juga diorang punya music direction tu. Tapi apabila kita kekalkan kita punya DNA, music direction, apa nilai tambah yang kita boleh dapat sebagai sebuah band guys, di mana kita ada fans yang akan rasa sense of belonging kepada kita tu sangat-sangat kuat. Jadi walaupun band beraksi di pentas mana sekalipun, fans akan sentiasa rasa macam beloved kepada band tersebut. Sampaikan kalau contoh Hujan ni, kita tengok fanbase diorang yang kuatkan sendiri diorang punya noise maker dalam Hujan ini juga. Okay, sampaikan juga merch Hujan tu jadi macam collective culture. Orang semua nak dapatkan, even resell dengan harga-harga yang kadang-kadang kita tengok tu agak mahal, tetapi layer di bawahnya kita boleh nampak how Hujan telah pun merentasi generasi ke generasi.
0: And building up on that, right Bob, macam mana satu merch tu dia boleh ada value over time? We're gonna talk next in our next talk set. Stay tuned with us hanya di Frequency Fikir.

0: Kita 107.9.
1: Alright, so kita pun dah tahu yang hujan created a universe. And in this particular universes juga ada, dia merangkumi banyak-banyak aspek. Now here's where we go into the financial part, the nitty gritty part about business. It's where we talk about IP sovereignty, in which you own you punya value chain. So here's the thing, penting untuk band yang sustain dorang punya career berpuluh-puluh tahun untuk memantapkan the structural ownership yang akan guarantee sustainable cash flow. So even though macam, you know, you tengah ada like creative punya dry spell ataupun musim show tengah kurang, you akan tetap sustainable melalui vertical integration and also asset control. Sebab kalau you adalah seorang musician and you tak pegang you punya master's right, you punya publishing intellectual property ataupun independent distribution channels, then susahlah kalau macam tu. But we can see the successes of the bands yang we see today yang dah main berpuluh-puluh tahun, they think like an entrepreneur. So bukan gig worker yang kebetulan macam pegang gitar. So diorang maintain diorang punya pure DIY and also indie punya ethos, main cara sendiri. Tapi diorang scale up diorang punya operations melalui terma-terma diorang, tanpa perlu melutut dekat gatekeepers ataupun big-big giants yang memang laparlah nak makan daripada hati-hati kita ni kan. So that's the thing, you transition daripada status you kepada seorang talent to an executive. So again, a little bit of like recap, penting untuk kita you know, we learn from all of these big bands macam mana diorang own their own value chain.
2: Alright, so that's why juga guys, korang as a band perlu ada a good team lah eh. Sebab dengan adanya good team ni guys, korang akan wujudkan satu ekosistem dalaman yang sangat-sangat superb dalam long lasting kan korang punya perjalanan seni, especially untuk sesebuah band. Okay, sebagai contoh kita ambil Hujan lah. Kalau korang dapat tengok Hujan, diorang ada satu team yang sangat-sangat padu dari site management sampailah ke tech team. So client ni akan nampak how professional Hujan and how serious they are dalam diorang punya career music business diorang. So bila dah ada profiling macam ni guys, organizer pun kalau nak bayar pakai exposure pun akan fikir banyak kali. Tapi kita percaya juga untuk benda-benda macam ni takes time untuk band yang baru, tetapi kita orang harap-harap sangat korang dapat menuju ke arah macam ini kalau korang nak jadikan band korang as a sumber pendapatan korang. Alright, kejap lagi kita ada nak borak lagi berkenaan tentang future proofing and resilience. Okay, benda tu terus sekal untuk Frekuensi Fikir. Rakita 107.9.

0: sekarang kita layan playlist Rakita. Rabu Rock Hujan FM.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: right, Bob, you present tak kalau macam a lot of great musicians, right, diorang future proof diorang punya music career untuk jadi kekal relevant no matter what generation yang mereka sedang sajikan lah. For example, sekarang kita dah tiba ke Gen Alpha, kan? So this is where we talk about strategic mergers and also acquisition. Maksudnya untuk you tap into new demographic segment, dia sekali dengan macroeconomic risk mitigation. So that's the thing, dia akan sentiasa plug in, tune in dengan the underground scene and akan sentiasa rasa berbesar hati untuk pass the mic to the new generation. And bila kita pass the mic to the new generation, what does it mean? It means that all of these great musician yang kekal relevant selama berpuluh-puluh tahun, diorang praktiskan generational co-signing. Maksudnya bila legacy act diorang feature ataupun produce lagu dengan, you know, Gen Z dengan Gen Alpha, itu bukan setakat buat amal jariah. It is actually a high value brand injection untuk make sure you punya band boleh tap into that market.
1: Kalau kita tengok banyak band yang nak sustain ni, mereka memang banyak buat collaboration lah supaya ekosistem dan juga fans change tu tak putus. So Eddie, collab juga bukan collab dengan artis baru je tau, tapi collab dengan satu entity untuk cross culture. Macam ada band buat lagu untuk sukan bola sepak, ada collab dengan team e-sport, clothing dan macam-macam lagi. So visibility ni sangat-sangat penting supaya band itu sentiasa dilihat dalam market itu. Dan tambah pula hari ni nak bersaing dengan artis-artis dan juga band-band yang tumbuh macam cendawan lepas hujan, termasuk era digital hari ni, terma baru artis AI.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos, kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2025.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kepada yang memandu, hati-hati memandu. Okay, kita tengok cuaca hujan di area Puchong ini. Okay, pastikan korang punya wiper function dengan baik sekali. Alright, kita ada YTJT.
3: Yang tak tahu jadi tahu. So kita nak share dengan korang, ada beberapa event yang meletup guys, that's gonna happen over the weekend. Cuaca pun nak hujan. Ada berita tentang hujan ke? Stay tuned with us hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita nak share dengan korang berkenaan tentang hujan 20 tahun. Saya percaya yang pegang tiket, dah berjaya beli tiket sekarang ni memang excited gila. Tak sabar tunggu Sabtu ini. 27 Jun. Diorang akan have fun dengan hujan lah.
1: And I can say that hujan dia banyak membentuk kita punya independent scene as well. They are one of the pioneers. And also kita nak ucapkan kepada bapa-bapa yang bakal pergi ke konsert hujan 20 tahun. Standby semua perkara ini. Yang pertama adalah Panadol. Yang kedua adalah Salonpas. Yang ketiga adalah Yoko-Yoko. Okay, have fun. Stay safe. Kalau nak masuk ke dalam mosh pit tu, beringatlah seksaan yang akan kamu bakal lalui keesokan hari. Untuk bapa-bapa saja, untuk yang muda-muda, have fun dekat dalam pit nanti. Alright, so again, hujan 20 tahun, 27 Jun, Sabtu 8:30 malam, yang akan berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil.
0: Alright guys, so rancang korang punya perjalanan, sebab kita dapat tahu dekat hujan punya update ni, dia kata terdapat pelbagai aktiviti luar dekat perkarangan stadium nanti. So jangan datang lambat, rancang perjalanan korang. Okay, terus kekal untuk layan playlist Rabu Rock hari ni, playlist hujan. Let's go. We'll be right back.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: Alright guys, sama lagi borak. Untuk yang tak tahu jadi tahu, kita nak share berkenaan tentang satu lagi event ini.
1: Alright, ready, jet set, stereo volume 1 yang akan feature banyak band-band yang menarik is gonna go down on the 27th of June dekat Behave Ampang. Alright guys, dia akan feature Veteran, which is The Fridays, and also the newly released Open a Privacy, as well as the electrifying Sonic and Trophy, dan sudah semestinya The Heartstrings.
0: Alright, so ini volume yang pertama guys, so perlukan support korang yang lebih padu sikit. Okay, ini daripada 27 Jun ini, 8:30 malam sampailah late katanya. Yang penting korang have fun dekat Behave.

0: Alright guys, just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. So pengundian kita dah tutup pada 21, iaitu semalam. Dan nantikan untuk pengumuman setiap kategori ni Top 5-nya. Boleh stay tune di media sosial rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie.
1: Betul, dan yang pasti jangan lupa untuk minta cuti siap-siap pada 16 Ogos, kerana pada 16 Ogos itu adalah pentas akhir Anugerah Lagu Indie. Lagi sekali, thank you so much kerana menjalankan tanggungjawab korang untuk menaikkan artis-artis tempatan korang di Ali 2000.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Beritalah kita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Rang undang-undang RUU tadbir urus kecerdasan buatan AI yang sedang digubal akan memastikan manusia atau organisasi dipertanggungjawabkan terhadap sebarang kemudaratan atau risiko akibat penggunaan teknologi itu. Menteri Digital YB Gobing Sidio berkata, hal ini AI tidak mempunyai kepribadian undang-undang atau tanggungjawab moral seperti manusia, maka sebarang tanggungjawab tidak boleh diletakkan kepada sistem teknologi itu sendiri. Mengulas lanjut, beliau menambah lagi prinsip accountability adalah antara elemen utama yang sedang diberi perhatian dalam penggubalan RUU itu, memandangkan penggunaan AI kini semakin meluas dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia serta operasi sektor awam dan juga swasta. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir hari ni kita nak ajak korang semua fikir-fikir hari ni berkenaan tentang, ya, kita tengok hujan bakal meraihkan 20 tahun dekat stadium hoki weekend ini. So kita terpanggil dekat frekuensi fikir ni nak borak macam mana sesebuah band itu boleh sustain merentasi sehingga 20 tahun. Ada band 30 tahun macam couple. Satu perjalanan yang bukan mudah, tetapi kita percaya mesti ada a plan dan juga business module, kerangka framework yang diorang dah susun untuk pastikan diorang ni sustain untuk satu masa yang sangat-sangat lama.
2: Alright, and that is a beautiful big question, Bob. Sebab kita nak mempersoalkan kenapa sesetengah creative entities diorang boleh survive gila-gila kau-kau punya smash past the 20 year mark and also completely outlive the algorithm, tidak kira generasi komuniti pendengar, diorang punya generasi music trend yang diorang terpaksa lalui, and also macam mana diorang boleh still memperketatkan diorang punya DNA. Alright, we're going to talk more about this hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: We're back guys dekat Frequency Fikir, and today we want to dedicate our talk set kan to honor the bands yang dah sustain and also dah maintain their relevance for more than 20 years. Yeah, for example Bob dah katakan tadi a few examples, right? Macam couple, diorang dah sustain and maintain their relevance for 30 years, and upcoming, you know, kita nak tengok Hujan, diorang nak celebrate diorang punya 20 year anniversary as well. So we want to dive deep into this agility pivot, right? In which macam this particular bands, what they have set a particular blueprint for us to follow is that their product consistently evolves, tapi DNA dia masih sama. So we can see that they practice our product lifestyle management and also aggressive R&D. Sebab research and design ni penting, sebab bila you keluarkan satu produk tu, you kena make sure dia tepat dengan the environment ataupun trend yang consumer you suka. But that's the thing, kita tak boleh nak harapkan satu minimum viable product yang sama untuk survive selama 2 dekad. Market akan sentiasa matang, and also kita akan experience consumer fatigue. So kalau kita tak boleh nak adapt dengan kepenatan ataupun kebosanan consumer, confirm brand dan juga band itu memang tak boleh nak sustain. So here's the thing, kita tolak tepi nostalgia act punya trap. Kita tengok this particular bands, diorang tak buat rekod yang sama 2 kali. Sound diorang membesar sekali dengan artis tu.
2: Alright, so kita boleh jadikan Hujan juga sebagai contoh. Kalau kita tengok diorang punya album-album, setiap album berikan kita sound-sound yang sangat-sangat different. Termasuk juga kita pernah tengok Hujan bernaung dengan record label, tetapi dari segi DNA dan juga music direction diorang, creatively diorang tak tukar walaupun bernaung di bawah record label. Walhal kita tengok banyak band-band lain, bila dah masuk record label, diorang dah mula ada kegoyahan dari sudut DNA dan juga diorang punya music direction tu. Tapi apabila kita kekalkan kita punya DNA, music direction, apa nilai tambah yang kita boleh dapat sebagai sebuah band guys, di mana kita ada fans yang akan rasa sense of belonging kepada kita tu sangat-sangat kuat. Jadi walaupun band beraksi di pentas mana sekalipun, fans akan sentiasa rasa macam beloved kepada band tersebut. Sampaikan kalau contoh Hujan ni, kita tengok fanbase diorang yang kuatkan sendiri diorang punya noise maker dalam Hujan ini juga. Okay, sampaikan juga merch Hujan tu jadi macam collective culture. Orang semua nak dapatkan, even resell dengan harga-harga yang kadang-kadang kita tengok tu agak mahal, tetapi layer di bawahnya kita boleh nampak how Hujan telah pun merentasi generasi ke generasi.
1: And building up on that, right Bob, macam mana satu merch tu dia boleh ada value over time? We're gonna talk next in our next talk set. Stay tuned with us hanya di Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Rafesh dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat.
13: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, so kita pun dah tahu yang hujan created a universe. And in this particular universes juga, ada dia merangkumi banyak-banyak aspek. Now, here's where we go into the financial part, the nitty-gritty part about business. It's where we talk about IP sovereignty, in which you own you punya value chain. So here's the thing, penting untuk band yang sustain dorang punya career berpuluh-puluh tahun untuk memantapkan the structural ownership yang akan guarantee sustainable cash flow. So even though macam, you know, you tengah ada like creative punya dry spell ataupun musim show tengah kurang, you akan tetap sustainable melalui vertical integration and also asset control. Sebab kalau you adalah seorang musician and you tak pegang you punya master's right, you punya publishing intellectual property ataupun independent distribution channels, then susahlah kalau macam tu. But we can see the successes of the bands yang we see today yang dah main berpuluh-puluh tahun, they think like an entrepreneur. So bukan gig worker yang kebetulan macam pegang gitar. So diorang maintain diorang punya pure DIY and also indie punya ethos, main cara sendiri. Tapi diorang scale up diorang punya operations melalui terma-terma diorang, tanpa perlu melutut dekat gatekeepers ataupun big-big giants yang memang laparlah nak makan daripada hati-hati kita ni kan. So that's the thing, you transition daripada status you kepada seorang talent to an executive. So again, a little bit of like recap, penting untuk kita you know, we learn from all of these big bands macam mana diorang own their own value chain.
2: Alright, so that's why juga guys, korang as a band perlu ada a good team lah eh. Sebab dengan adanya good team ni guys, korang akan wujudkan satu ekosistem dalaman yang sangat-sangat superb dalam long lasting kan korang punya perjalanan seni, especially untuk sesebuah band. Okay, sebagai contoh kita ambil Hujan lah. Kalau korang dapat tengok Hujan, diorang ada satu team yang sangat-sangat padu dari site management sampailah ke tech team. So client ni akan nampak how professional Hujan and how serious they are dalam diorang punya career music business diorang. So bila dah ada profiling macam ni guys, organizer pun kalau nak bayar pakai exposure pun akan fikir banyak kali. Tapi kita percaya juga untuk benda-benda macam ni takes time untuk band yang baru, tetapi kita orang harap-harap sangat korang dapat menuju ke arah macam ini kalau korang nak jadikan band korang as a sumber pendapatan korang. Alright, kejap lagi kita ada nak borak lagi berkenaan tentang future proofing and resilience. Okay, benda tu terus sekal untuk frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, Bob, you present tak? Kalau macam a lot of great musicians, right? Diorang future proof diorang punya music career untuk jadi kekal relevant. No matter what generation yang mereka sedang sajikan lah. For example, sekarang kita dah tiba ke Gen Alpha, kan? So this is where we talk about strategic mergers and also acquisition. Maksudnya untuk you tap into new demographic segment, dia sekali dengan macroeconomic risk mitigation. So that's the thing. Dia akan sentiasa plug in, tune in dengan the underground scene and akan sentiasa rasa berbesar hati untuk pass the mic to the new generation. And bila kita pass the mic to the new generation, what does it mean? It means that all of these great musician yang kekal relevant selama berpuluh-puluh tahun, diorang praktiskan generational co-signing. Maksudnya bila legacy act diorang feature ataupun produce lagu dengan, you know, Gen Z dengan Gen Alpha, itu bukan setakat buat amal jariah. It is actually a high value brand injection untuk make sure you punya band boleh tap into that market.
2: Kalau kita tengok banyak band yang nak sustain ni, mereka memang banyak buat collaboration lah supaya ekosistem dan juga fans change tu tak putus. So Eddie, collab juga bukan collab dengan artis baru je tau, tapi collab dengan satu entity untuk cross culture. Macam ada band buat lagu untuk sukan bola sepak, ada collab dengan team e-sport, clothing dan macam-macam lagi. So visibility ni sangat-sangat penting supaya band itu sentiasa dilihat dalam market itu.
3: Dan tambah pula hari ni nak bersaing dengan artis-artis dan juga band-band yang tumbuh macam cendawan lepas hujan, termasuk era digital hari ni, terma baru artis AI.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: 107.9.
1: Dulu dengan MP3, sekarang kita layan playlist Rakita. Rabu Rock Hujan FM.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times!
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
2: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.my.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
7: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
8: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
7: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Semua Top 90 dah all up ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Alright, bersama dengan Eji Kokoh sekarang ini.
1: Saya ni cikut
2: lah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik.
2: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni tu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
2: hang? Itulah yang kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
2: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu .
0: Dia boleh provide.
2: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, tak boleh kiam lah benda ni. Tapi
0: tak style.
2: So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
2: Tak ada lah sampai. Tak kalau ambil label aku bangun pagi kan. Aku nak jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus.
2: Betul.
0: So apa hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
2: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus. Another day, just another day. Apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang. And hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
2: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living. Macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
2: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Mereka terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: menusuk lah.
2: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Nazar daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Apa menyesal tak belajar muzik dulu? Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya saya pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on the 5th tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke layak baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi ke OEG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Imantang is my manager masa tu. Imantang is my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of and come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan rikmat cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif satu. It's good, tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh

0: 20 tahun hujan masih buat kita nyanyi sama-sama. Rabu Rock Hujan FM.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur, dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan

0: Bob Culture Episod 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam
0: okay,
1: baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay, okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way waktu I dalam 2018 I buka kedai Suza. I siap waktu dia datang katil lo, I siap tanya, I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza. Cuba bak bling satu kali. I panggil ayah I bak.
0: Oh, bak. Okay.
1: So cuba bak bling sekali boleh kan, nama bak kan.
0: Okay.
1: Ada macam tu lah.
0: Okay.
1: Lepas tu bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapa I meninggal.
0: Okay.
1: So I adalah berharap ayah I boleh sehat dan
0: tengok
1: that shop. Tapi tak sempat.
0: Okay.
1: Dulu dia polis kemaman.
0: Okay. Right.
1: So waktu I jaga tu, banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Lepas tu macam asal lah.
0: Lepas
1: dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: Okay, that's why kedai Suza.
1: Yeah, sebab ada orang cakap macam tu, macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham? Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Bukan selamat datang kepada Mark Kang. Bila kita dah capai ke satu tahap yang tertinggi, secara tidak langsung bakal menjadi inspirasi untuk generasi yang akan datang. Mereka akan berkata, aku nak jadi macam dia. Sebab kita dah capai satu tanda aras yang tinggi. So Mark, tak kisah dalam sukan flag football ataupun high rocks, apa awak punya main target?
1: Well, my main target for Malaysia, the flag, actually like not just flag football, is to always

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
1: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, songwriter ataupun music arranger.
1: Okay, alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa, hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay, hang buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang kena selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
2: And hang kena ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
2: Hang kena buat benda, satu benda, buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya ni, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
1: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
2: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap. Macam hang ada writer's block sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
1: Faham kan? Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
2: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
1: Okay.
2: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
1: let's say prompter hang prompter
2: yang tu sakit.
1: Hang prom. Okay.
2: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano. Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu contoh, hang bagi ku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa. Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
1: Macam tu lah. Faham.
2: Hang kira eksperimen tu, dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okay.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: playlist Empire Mu hari ini. Rabu Rock Hujan FM.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, Atlet Karate Negara. Kita.
9: Woohoo!
10: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah.
0: Faham.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai Sok Khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok Khabar.
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka Sok Khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat kat jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia. Jadi jiwa ke jiwa?
0: Manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sama. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya orang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam Noh kan, Noh pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah kepada band-band baru supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band kan. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluarkan karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramli ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Masukkan kau ni, Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya lah.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: sih? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang, dan cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: My
1: Pop Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
0: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
1: Mm-hmm.
0: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love,
1: mm-hmm,
0: you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
1: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
0: It feel like dia ada dua jenis ombak.
1: Okay.
0: Satu, satu yang macam you kena hempas,
1: mm-hmm,
0: kalau bawah tu tak ada apa-apa.
1: Okay lah.
0: And then tak ada ombak seterusnya,
1: mm-hmm,
0: you naik, you okay. Mm-hmm. So macam either you cedera atau boleh mati.
1: Oh. So you pernah berada dalam situasi tu?
0: Pernah, itulah yang itulah yang hampir mati.
1: Oh.
0: Ni jadi kat Bali.
1: Okay.
0: I tak tahu ombak tu datang set.
1: Uh-huh.
0: So I make ombak pertama.
1: Mm-hmm.
0: I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat. Oh. Rasa macam ish.
1: Oh,
0: so I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua.
1: Mm-hmm.
0: Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
1: Mm-hmm.
0: So by the time the third empas, ada lagi.
1: Oh.
0: Second set datang.
1: Oh,
0: on the way.
1: Masa tu you dah fikir yang, oh,
0: oh
1: gone aku
0: macam,
1: ni.
0: Tolong, oh, I dah tak larat.
1: Mm-hmm.
0: I tak boleh berenang. Yeah. Diorang surf kat dekat I lah.
1: Okay.
0: Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana, pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
1: Oh.
0: Masa tu macam kepala I blank.
1: Oh.
0: Like macam
1: oksigen
0: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
1: Okay.
0: Lepas tu by the time, cabaran hidup.
1: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone lagi-lagi teruk kot. Macam tidak ada.
0: Tu rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, Batu Bolong.
1: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
0: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat Batu Bolong,
1: mm-hmm,
0: I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi.
1: Mm-hmm.
0: I tak pergi Padang-Padang lagi.
1: Okay, itu semua you punya wishlist lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Radian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Dah, pergi makan.
1: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
2: Ush.
1: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
2: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
1: Tak ada jiwa, okay.
2: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
1: Okay.
2: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
1: Okay.
2: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
1: Dia guna ChatGPT.
2: Which is tak salah.
1: Tak salah.
2: Tak salah. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
1: Ada juga.
2: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar. Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
1: Betul.
2: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
1: Kita sampaikan tu.
2: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
1: Betul.
2: Pendengar kita tu bukan AI.
1: Pendengar
2: kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
1: Ya, manusia
2: jiwa,
1: ke manusia.
2: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa.
1: Yeah.
2: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu. Oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
1: Okay.
0: So, I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu, I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
1: Alright.
0: So, I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu, I buat luki orang ganga-ganga. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu, semua orang cakap macam tu.
1: Oh, okay. Oh.
0: Lepas tu, I tutupkan mulut okay. dia.
1: Adakah coraknya sebegini dahulu?
0: Yang ganga tu... Gaw lah macam.
1: Oh, gaw sikit lah.
0: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
1: macam smart. Dia macam kebal. Comel sikit lah Okay. Oh. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
0: Medium
1: untuk you express.
0: Betul.
1: Macam mana dia membantu you?
0: Mm-mm.
1: Membantu sangat-sangat?
0: Membantu.
1: Sebab mula-mula you tulis diary.
0: Mm-mm.
1: So you tulis diary yang jenis 31 March 2023.
0: Hari ni sedih.
1: Hari ni sedih. Macam tu kan? Macam tu kan? Wow, ada lagi diary tu?
0: Banyak.
1: Banyak ah maknanya banyak benda yang you simpan.
0: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
1: Segala benda you catit lah dalam tu.
0: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
1: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
0: Tak juga, tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. Personal, I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut. Jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
1: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Suza, kena pergi kedai Suza. Cari diary.
0: Simpan balik lah diary tu.
1: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express. Mm-hmm. Kan, alaman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you, mana yang lebih meriliskan?
0: I rasa melukis tu lagi pure.
1: Okay.
0: Tapi dia ada dua form juga. Macam kalau lukis tak tulis tangan kan. Bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah. Hidup ni okay je.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasal kita practice kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nicotine, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 3 botol baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu apa dia secara subconsciously lah kan. Sebab saya rasa dah dia keluar. Saya masih nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan? Saya berkeras kan? Nak tak? Sampai dah macam, suka tinggal lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa, macam mana dia panggil, tak conform, non-conform, non-conformist lah. Approach towards trend ataupun towards apa yang orang suka lah. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maknanya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya, relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.my. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat.
13: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
1: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
2: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
3: Kami The Times.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat. Kita.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T-Rex K.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated, kita confirm. Music lain, fikiran lain. Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
9: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar, berita harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Yeah. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real Life Scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: AG Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on, apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends. Dia depends sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform, tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa, Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku dah lagu ni boleh arrange? Takkan pun. Takkan aku pun boleh jom aku buat.
0: Ambil.
1: Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya? Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Ambang faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Macam. Nak mencarut kan.
0: Rasa macam diberi harapan yang.
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu. Okay. Banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, kurikulum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang, saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Tahu do, re, mi, fa, sol, la, ti, do je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana butter sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap, kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak, memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa, mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap layar tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh sort of macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memori macam, we lorok dia ni, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat, ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kena letak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah.
1: Saksikan video penuh

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Uh-huh.
0: Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun
0: radio apa tu, tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluar kan sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV. Okay. So mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada.
0: Ha.
1: So bila sekarang dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
0: Ya.
1: Kan ada kemalangan di mana-mana announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh sebab dah keluar dulu. Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju. Betul juga.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak perlu. Tapi yang bila keluar dekat sini orang tak peduli. Betul ke tak betul dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja.
0: Mm-hmm.

0: nak komen-komen orang tu kan, dia main entah-entah fitnah, entah-entah betul kan, entah-entah betul atau tidak kan. So sekarang ni memang radio orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima sebab social media banyak, social media pula, pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia, sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all.
1: Yeah.
0: Sebab nak keluar social media juga.
1: Betul.
0: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
1: Tak kisah, orang tak nampak.
0: Orang nak dengar suara je. Yeah. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
1: Kena stand by, siap. Takut dia social media dia datang pula. Nah, ada konten lah. Nak
0: ada konten.
1: Dah kena stand by,
0: jadi,
1: siap.
0: Jadi radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten juga lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.